0: kuma karamar kuma tarauni a adana ƙura'a domin ka dau honorable Nasiru Bala Aminu Jaoji a tutar jam'iyyar APC
1: dan in ya zama wakilin tarauni a majalisar wakile ta tarayya mun warke tunda yayi ba muƙami mun gani ina ga yana kan kujera
0: wannan sako ne daga Awali Barista mai tararan

0: ranta aukawa kuwa ta karba ta yadda. Menene ya faru? Yana zaune da matarsa a tsakar gidansa. Kala sai ya ce, harartu lailata ya umma Abdullah majalisan damma aliyatul qaumi min ahli yasriba. Yace umma baba Abdullahi, na halarci gurin wani zama har a daren nan ma. Wannan gurin zama ya tattare fuskokin mutanen Madina gaba daya, ma'anar ya tattare mafi yawan mutanen Madina sun je sun kai fuskokin su sun saurari wannan gurin zama. Shikenan sai ku mata ta kalle shi, tana kallon sa sai ta ce masa, wani gurin zama ne? Sai ya ce, gurin zaman Mus'ab bin Umair. Shi kuma Mus'ab bin Umair min ahli Makkata, mufidan min qibali Muhammadin bin Abdullah bin Abdul Muttalib, alladhi yaqulu bi annahu rasulun min indillahi ta'ala ila an-nasi kaffatan li yukhrijahum min dhalami al-jahiliyyati wa fawdi al-hayati ila diya' al-ma'rifati wan nidami wa yunziru adh-dhalimin wal munafiqina bi adhab al-akhirati. Yace naje gurin Mus'ab dan Umair. Mus'ab dan Umair yana daga cikin mutanen Makka, shi mutumin Makka ne, ba mutumin Madina ba, amma ya gabato ne daga gurin Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib. Shi ko Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib shine wanda yake cewa rasulun min indillahi, shi fa jakada ne daga gurin Allah. Ila nasi ka fatan, kuma zuwa ga mutane baki daya Allah ya aiko shi, ba zuwa ga wata kabila ko wani gari kamar da aka yi wa annabayan baya ba. Kabila a aika mata annabi, wa ila adam akahum huda. Annabi Huda Allah ya ce muka aika yan uwansa, shi yan uwansa kawai dangin sa. Sannan kuma fa wa ila madiyana, garin madiyana kuma muka tura Shu'aib. To shi annabi Muhammad aikensa ila kafatin nasu ne, tun daga farkon duniya mahudan rana har kurewar ƙarshen duniya mafadan rana, tun da kurewar kudu har kurewar arewa, duk duniya gaba daya, kuma har ila yaumul qiyamati. Rasulun min Allah ta'ala.
1: Kowace rana sabuwar darasi ne ga yaro, a yayin da duk lokaci dama ce ta ƙarin kuzari, girma da koyon abubuwa.
2: Kalla mama, kullum sai ƙara shi gaba nake yi.
3: Haka ne fa, ina matuƙar alfahari da kai.
2: A tallafa musu girma ta shayar da su Lacto Grow 4 mai ɗauke da sinadaran vitamin da ma'adinai.
1: Ƙara inganta abincin da ake bai wa yaro domin tallafawa jikinsa girma cikin kuzari da kaifin basira.
2: Mama, wannan na fi so.
1: Mu taimaka masa girma cikin aminci. Lacto Grow 4, girma a kuzari, girma a shirye.
3: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
4: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
5: Dan haka muka ce mu koma gida, abincin na can na jira.
6: A ci gaba da more gida tare da onga mai

0: wannan sako ne daga ofishin babban mai bawa gwamnatin jihar Kano shawara akan ilmantarwa, fadakarwa da wayar da kan al'umma. Honorable Bilkisu Yakubu Indabo.
1: Masu saurare barkamu da dawowa daga sashen mu na karban talla a cikin shirin mu tattauna tare da bashin bashi babash mun tafi sashen mu na karban talla mun fara magana akan Yemen
2: su yan Houthis na Yemen.